kita mau mana nafu enjoy nanya pakai ni. Jaga ngapan tu milinya kanggo kumbat. Nanya kanggo emak itu. Ada ni mui, jaga ngapan tu mui. Impet mana? Nana muncul di pakai ni. Hanya kanggo bau mui mana? Jaga mui mau iu cari.

babi, ane chi ane lu majawi. Jaja lengan majawi, nato tin dawi. Wanawan chi majamuki. Wanawan pernah ini, ane jatamani radio cido nang rajamu 97.